0: utangkah kuakis kuakar kimpelet FM nakatros benis ala hong kabal. Bangkyo sakreli kakwadiyo.
1: Es kana kakwa aksal o saklisak eh sonu saksalik angkel. Sona lili kakahik rera bingkilik angkel.
2: Bangkyo singko.
1: Bantu singko ciris kokel kotinas katyes kamanu rikinek di kakus kabits amanan cika hunil to bantu sing cancang kacon kan kamusik ketikibak bilik anghel
2: Bantu singko.

Matios, Matios di Kabingkil, Matios di Kabingkil. Matios di Kabingkil, es juga suka bikin sekali plataforma di TikTok, Matios share juga setiap kikini. Ah makin kui mag mali radio utangka hang kwa chikui ali radio utangka yo chulak tale hun kabal sa skwal is kangel bantio sin kos bantio sin kili hun kutana ini bando bueno buenas tardes hermano kush un mi canto santil musik eh aquí bisan la tinta ona ka ke hon na ka ke la bich ona ka ke la bich hon real santil musik eh Mantos fi kabinkil ani chik kwanchi sa kunak sa ichol. Hola Marcos Change Melixa, mantos kibi Mantos Kilbal Melixa, mantos Kilbal sa ichol hit kay aram bar yo ka chak Kilbal sa ichol hit sa shkabali ka kangeli yo chulak to haran sale hon kabal o kay Kilbal el mensaje. Ay ni in plataforma la ina in in plataforma lin kabak wa kush na kwan wa Marcos Chen. Alin kabala ino kanak mantos ka bingkil to karan sa lehong kabal si Jean Kelly plataforma retik Kelly radio Kelly radio kung kaya pagkit yung kasi ba kikin sa ito lang ito kaya kuya kuakus kaya chak kunak ni bitch ni mala rom kinakwil at kakwa relatinta mantos ka bingkil ona kakela bitch hon ona kakela bitch is kakumon ona kakela bitch mantos ka bingkil to karan sa lehong kabala Ning kosana at santil musik santil musik. Ben at santil musik kay espich hun. Ani chich pat espich kah kyan nakhning ye. Mantos di kabingkil, mantos di kabingkil, mantos fere di choke chak chak bigi sa chola chak chakare, mantos nak no kwe kulto karan sa le hun kabal. Okay, skay pas pis sa kakmon sa snima la rom kinakwil at kakwa chan. Okay, telem banki sa le hun kabal, mantos fere di choke sa bakikine. La es di kakmon na di choke sa bakikine. Mantos di kabingkil to karan sa le hun kabal sa chola chak chakare. Sa ito lahi chukreka kumon sa ito chukres kung kosa miyerkules miyerkules dito klishaman hola buenas tardes chash estrellita manteo sa il kachol estrellito lat basala chol chiruli loklak ikukin koshla na kasasala chol chikilban sa shkaba li kakangeli tiyo chulak sa shkaba li pukte si ba latin utangkak tiyo chulak loklak bit sa lehong kabal manteo shinkil li loklak kutanaine Aquí estoy viendo en San Pedro La Machaca 3. Poctum peten. Sajolajito crack San Pedro La Machaca 3. Manteos Kabikil Aran San Pedro. Sale Cholak San Pedro. Ni mal ni mal ni como nil Aran San Pedro La Machaca. Manteos Kabinkil. Anichik. Yo que chik tebakikin. Ma anichik osto rein. Manteos Kabinkil. Kuan chakit pakok, kuan chakit pakok, oy beniko, kuan da esi joke chakit pakok kikin. Bueno. Mateo Sheres, kabi kulipakoman.